Basudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong ini bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong pun hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

Sama halnya dengan rumah adat di daerah lainnya di Indonesia, rumah adat daerah Maluku yang disebut Baileo juga memiliki ciri khas dan nilai filosofis tersendiri yang mengakar dengan kehidupan masyarakat Maluku. Desain rumah adat Baileo yang tidak berdinding mempunyai makna keterbukaan masyarakat Maluku terhadap segala perubahan. Selain itu, diyakini masyarakat dapat membuat roh nenek moyang bisa leluasa masuk dan keluar rumah. Lantai rumah dibuat lebih tinggi dari tanah agar roh nenek moyang dapat diberi tempat dengan derajat yang lebih tinggi di sisi Tuhan. Adanya ornamen berupa ukiran, seperti ukiran dua ekor ayam berhadapan yang diapit dua ekor anjing di mulut jalan masuk rumah, bagian depan ukiran matahari, bulan dan bintang di atap rumah, menyimpulkan keutuhan hukum adat Maluku. Tiang-tiang penyangga rumah terdiri dari masing-masing 9 buah di depan dan di belakang rumah. Jumlah tiang tersebut melambangkan persekutuan antar desa dan kelompok di Maluku.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Perempat FM Mbak Sudara semua, itu tadi yang asik sekali untuk kita nikmati. Satu dari Mario Geklau dengan Pantun Raka. Yang kita kasih teman Mbak Sudara saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan perjalanan kita masih panjang ya Mbak Sudara. Dan Mbak Sudara, Direktur Utama Bank Maluku, Maluku Utara, Syahrial. Maaf, Syahrisal ya, Imran ini... tantangan besar ya perbankan yang dihadapi saat ini mencapai mencangkup penguatan digitalisasi dan perlindungan dari serangan siber. Selain itu juga tantangan dari sisi likuiditas juga menjadi prioritas utama yang harus dikelola dengan strategi yang matang juga. Dalam dialog RRI Ambon di Pro 1, Syahrisal ini berharap seluruh masyarakat di wilayah Maluku dan dapat menumbuhkan rasa memiliki yang kuat terhadap bank daerahnya sendiri. Dukungan nyata dari masyarakat dianggap sebagai kunci utama agar bank Maluku Maluku Utara tetap kokoh sebagai pilar ekonomi di daerah juga. Ia menegaskan Bank Indonesia, Bank Maluku Maluku Utara merupakan salah satunya BUMN sektor perbankan yang memberikan kontribusi signifikan ya bagi pembangunan daerah juga. Dan kontribusi tersebut nyata terlihat dari pembagian dividennya dalam jumlah besar yang di sarankan langsung kepada pemerintah daerah setiap tahunnya. Oke, informasi itu saya kutip langsung dari laman rri.co.id.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang sere dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi

Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Indonesia kaya akan makanan tradisional. Salah satu makanan tradisional dari Maluku, terkhusus kota Ambon, yakni sagu tumbu. Sagu tumbu adalah salah satu makanan tradisional yang unik, karena bahan dasarnya berasal dari tanaman khas Maluku yaitu sagu dan kenari. Bahan dasar pembuatan sagu tumbu bersumber dari perpaduan antara tepung sagu kering, gula merah, dan biji kenari. Bahan ini diolah secara tradisional dengan cara ditumbuk di dalam lubang atau lesung, makanya disebut sagu tumbuk. Karena dibuat dengan cara ditumbuk, itulah sagu tumbuk. Salah satu makanan khas Ambon yang diolah sedemikian rupa, sehingga menjadi jajanan enak dan bergizi. Cita rasa campuran antara rasa sagu, kenari, dan manis gula merah. Sagunya terasa lembut dengan butiran halus, harum kenari serta manis khas gula aren.

0: Jadi pela tuhaha ulihat tuhaha.
1: Maluku dikenal tiga jenis pela, yaitu pela keras, pela gandong, atau pela tanpa siri. Pela keras adalah sumpah yang diikrarkan antara dua negeri atau kampung, atau lebih karena terjadinya suatu peristiwa yang sangat penting. Dan biasanya berhubungan dengan peperangan antara lain, seperti pengorbanan, akhir perang yang tidak menentu, atau adanya bantuan-bantuan khusus dari satu negeri kepada negeri yang lain. Pela gandong atau bongso didasarkan pada ikatan darah atau keturunan untuk menjaga hubungan antara kekerabatan keluarga yang berada di negeri atau pulau yang berbeda. Pela tanpa siri diadakan setelah suatu peristiwa yang tidak begitu penting berlangsung, seperti memulihkan damai kembali sehabis suatu insiden kecil atau bila suatu negeri telah berjasa kepada negeri yang lain. Jenis pela ini juga biasanya ditetapkan untuk memperlancar hubungan perdagangan. Pela keras dan pela gandong ditetapkan oleh sumpah yang sangat mengikat dan biasanya disertai dengan kutukan untuk pelanggaran terhadap perjanjian pela ini. Sumpah dilakukan dengan mencampur tuak dengan darah yang diambil dari tubuh pemimpin kedua pihak, kemudian diminum oleh kedua pihak tersebut setelah senjata-senjata dan alat-alat perang lain dicelupkan ke dalamnya. Alat-alat tersebut nantinya digunakan untuk melawan dan membunuh siapapun yang melanggar perjanjian. Penukaran darah memeteraikan persaudaraan itu. Pela tanpa siri dilakukan tanpa sumpah dengan menukar dan mengunyah siri bersama. Pela tanpa siri merupakan suatu perjanjian persahabatan, sehingga perkawinan antar pihak yang terkait diperbolehkan dan tolong-menolong lebih bersifat sukarela tanpa ada ancaman hukuman nenek moyang.

Sumpah FM Basudara semua, itu Gira Gion Mareal yang berkas teman di Basudara. Dan Basudara tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bang Sudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong tu tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong menjadi diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi jangan sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

masyarakat melihat seni dari hasil budaya sebagai simbol yang direfleksikan sebagai identitas suatu masyarakat dalam kehidupan sosialnya. Demikian juga halnya dengan budaya yang dimiliki oleh masyarakat di Maluku, yang mana terdapat kerajinan gerabah yang terbuat dari tanah liat. Sempe merupakan salah satu hasil gerabah yang begitu fenomenal dalam budaya masyarakat Maluku. Sempe merupakan tempat penyajian papeda, makanan khas asal Maluku. Masyarakat memaknai simbol sempe sebagai identitas dengan tiga pemaknaan. Pertama, rasa memiliki terhadap warisan budaya, pengikat persaudaraan, dan kehidupan yang dicerminkan dari sempe dilihat dari cara pembuatannya.

Sobat FM bersaudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon yang asik sekali dari Totung Karibo. Ada juga Frisly ya, Frisly Nikiulu dengan Ngapain Repot. Oke, bersaudara, sebanyak 3 ton sampah berhasil diangkut dalam aksi Jumat Berkah kemarin yang dilaksanakan Prajurit Kodam 15 Patimura di Kota Ambon. Dan bersaudara, meski diguyur rintik hujan, ratusan prajurit tetap turun ke jalan membersihkan lingkungan demi mewujudkan kota yang bersih dan asri. Program peduli lingkungan ini merupakan instruksi langsung dari Pangdam 15 Patimura kepada seluruh satuan di wilayah tugasnya, dan kegiatan tersebut menjadi bentuk nyata kepedulian TNI terhadap keberhasilan lingkungan dan kenyamanan masyarakat juga. Informasi itu saya kutip langsung dari laman rri.co.id. Kita masih ya dengan lagu-lagu asik menemani bersaudara di Perempat FM, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kehadiran leluhur, yakni Tete dan Nenek Moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Bailiu. Batu Pamali adalah bentuk atau sistem pemersatu perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang yang ada di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok yang berbeda-beda termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangan zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari perbedaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali, meskipun sistem adat asli negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

0: Ade, siap-siap sudah, lalu sabantar malam batama bapak katumpi di pantai sana.
1: Bapak, barang sabantar malam mau pi di pantai parbiki apa? Orang lain ada mau tidur, masa katumpi pantai?
0: Aduh, Ade sen tahu kah kalau sekarang nih ada musim laur?
1: Barang laur tuh apa, bapak?
0: Ade, laur itu cacing-cacing kecil di laut yang biasa muncul di bulan-bulan tertentu saja. Laur merupakan jenis cacing laut kecil, akan pung ukuran itu 2 sampai 20 cm. Tradisi ini tuh Ade, biasanya orang bikin akang saat dini hari atau petang menjelang matahari terbenam. Ini dong bikin akang karena laur akan mengikut cahaya obor atau lampu Ade.
1: Lalu kalau akang pung ukuran kecil macam begitu, katong mau timba akang nih apa nih bapak?
0: Ade, peralatan yang biasa katong pakai pertangkap laur itu akan sederhana saja. Harus ada obor atau dong bilang lampu Petromax toh. Lalu jaring yang akan pulubang kecil-kecil. Lalu ember lai supaya katong bisa tampung laur yang katong su tangkap itu. Akan pun peralatan semua ini tergolong tradisional Ade. Jadi senta lalu susah pada alat-alat itu Ade. Lalu Ade juga mesti tahu, timba laur ini tradisi katong orang di Maluku. Jadi katong harus jaga jangan sampai tradisi ini akan hilang.
1: Kalau begitu sabantar beta mau pi timba laur lai bapak. Beta mau lihat nih akang pun cara timba laur tuh bagaimana.
0: Oke Ade, mari lalu katong siap akang pun barang-barang nih juga sekali.
1: Siap bapak.
2: 3, 2, 1, go! Samangi,

Rombat FM, satu dari Caken Suku Sepa dengan Maluku Satu Rasa yang minta kasih ibu saudara saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Bersaudara, hujan dengan intensitas tinggi melanda kota Ambon, Maluku sejak pagi kemarin ya, di hari Jumat. Dan peristiwa ini mengakibatkan sejumlah rumah di BTN Gadihu Indah, kawasan Kebun Cengke, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau mengalami rusak parah akibat tertimbun longsor. Dan selain merusak dan menghancurkan rumah warga, longsor yang dipicu hujan deras itu juga menyebabkan akses jalan di kawasan perumahan tersebut amblas. Kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon, Fritz Tatipa Kalawan ini yang dikonfirmasi RRI Ambon mengaku bahwa tanah longsor yang terjadi berampak pada 10 rumah warga. Informasi lengkapnya saudara bisa kutip langsung ya di laman rri.co.id.

Energi listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Kita dapat menghemat energi listrik dengan menggunakan lampu hemat energi yang lebih efisien. Selain itu, penting untuk mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, seperti televisi, komputer, dan lampu saat meninggalkan ruangan untuk menghemat energi listrik di rumah. Gunakanlah alat-alat elektronik yang hemat energi, seperti kulkas dan AC dengan label energi yang baik. Matikanlah peralatan listrik yang tidak digunakan dan hindari penggunaan AC atau penghangat ruangan secara berlebihan. Sebab itu, manfaatkanlah cahaya alami seoptimal mungkin dengan membuka jendela dan mengurangi penggunaan lampu di siang. Three, two, one, go! Samangi, ujang.

0: Dua, tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dulu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jang Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu kah sing, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama sekolah rakyat. Jadi yang dari tadi Ale lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di sekolah rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ale bilang sekolah rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari lah beta bilang par Ale. Sekolah rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Ale lihat anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan par beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap lai.

0: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara wanita penulis Indonesia wilayah Maluku kembali menghadirkan karya sastra terbaru melalui penerbitan buku antologi multi genre berjudul Melirik Laki-Laki Ambon. Buku tersebut memuat puisi, cerpen, dan esai karya 27 perempuan dari berbagai latar belakang, mulai dari pelajar, ibu rumah tangga, dosen, pengajar, pendeta hingga advisor hukum. Dan keunikan buku ini terletak pada tema yang diangkat, yakni tentang laki-laki Ambon dari sudut pandang perempuan, beragam pengalaman pribadi, sosial, budaya hingga kisah emosional dituang dalam tulisan para penulis. Ketua Wanita Penulis Indonesia Wilayah Maluku, Rosda, ini dalam wawancara bersama Program 2 pada Jumat kemarin mengatakan proses pengerjaan buku tersebut sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2021, namun karena kesibukan masing-masing penulis buku Melirik Laki-Laki Ambon baru bisa diterbitkan tahun ini.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Basudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jadi diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohon dolo. Biar utang nih lia akan luas sadikit toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohon nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor jua.
1: Iyo batul lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohon yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohon nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.
2: Masih tetap dengar katong di program Patere Riambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, bah saudara, katong masih ada di acara Papa Risa Papa Lele yang kita hadirkan. Partemani bah saudara sampai nanti katong ada di jam 12 ya waktu Indonesia Timur. Selamat siang dulu bah saudara, beta ucapkan par bah saudara yang saat ini ada dengar katong di program 4 RRI Ambon. Semoga bah saudara semua merasa terhibur dengan apa yang katong hadirkan di saat ini. Nah bah saudara, nanti selain hiburan ada juga info-info menarik nih yang sudah beta siapkan partemani bah saudara di kesempatan siang hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana bah saudara, tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Nah, saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat, Mbak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi, yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Bang Sudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin meribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong ini bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong punya hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong punya jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, bersaudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Bas Saudara, katon masih di acara Papa Risa Papa Lele yang beta hadirkan partemani Bas Saudara sampai nanti katon ada di jam 12 waktu Indonesia Timur. Setelah Papa Risa Papa Lele nanti ada hiburan dan juga info-info menarik yang beta hadirkan di kabar dan donci Bas Saudara di kesempatan hari ini. Selamat siang dulu nih. Beta ucapkan para Bas Saudara yang ada dengar katong di Program 4 RRI Ambon. Semoga Bas Saudara semua merasa terhibur dengan apa yang katong hadirkan di saat ini. Nah, jangan kemana-mana Bas Saudara, beta Rein akan temani Bas Saudara sampai nanti katong ada di jam 5 sore. Tetap dengar katong di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Aduh, galap. Ini beta ada menyanyi Ambon Manis. Anak satu nih, dia tinggal kong buang sampah sabaran saja ikut. Dia pun suka. Tamange, jang ale buang sampah di situ.
1: Hi, barang kenapa ale larang beta semboleh buang sampah di sini? Dari dulu jua beta biasa buang sampah di sini, tapi seng ada orang yang larang. Jangan terlalu bikin diri lah, tamang.
0: Bukan bikin diri, tamang. Tapi kan ale lia di sana tuh, pemerintah su siapkan tampa par katong buang akan sampah-sampah tuh. Kalau ale sembuang sampah di akan pun tampa yang don su sediakan, lalu nanti sampah-sampah tuh akan tercecer ke sana kemari. Nanti akan bisa bikin kotor katong pun lingkungan nih. Lalu selain lingkungan yang akan kotor, pasti akan pun bau yang seng enak tuh katong bisa dapat cium akan, dan yang pasti akan bisa bikin penyakit pak katong. Jadi kalau bisa, jangan ale buang sampah sabaran, tamangi.
1: Tamang, coba mari ale lia. Beta buang sampah di sini jua senjauh dari tampa sampah yang pemerintah dong susiapkan. Jadi nanti kalau oto datang angkut akan sampah nih, pasti dong angka yang beta buang di sini lah itu, tamang.
0: Iya betul. Kalau ale bilang petugas lia akan, ya syukur. Kalau petugas yang dapat lia, lalu bagaimana? Pasti nanti dinas-dinas terkait yang ale dong kasih salahkan toh.
1: Tapi betul juga yang ale bilang tamangi. Katon tinggal di sini berarti katon jua harus jaga lingkungan tanpa katon tinggal nih. Jangan sampai karena kotoran pung ulah, orang lain yang kenal akan pung imbas. Dan kebanyakan lah tamang suka si penjelasan par beta terkait dengan bahaya buang sampah nih tamang.
0: Oke, sama-sama tamang.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo Basudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

0: Basudara Bupati Maluku Tengah Sulkarnain Awad Amir secara resmi melepas keberangkatan 47 jemaah calon haji asal negeri Pamahanu Nusa menuju asrama haji Waheru Ambon. Prosesi pelepasan yang berlangsung hikmat ini digelar di Gedung Islamic Center Kota Masohi pada Jumat kemarin ya, 8 Mei 2026 pagi. Usai acara pelepasan, rombongan tamu Allah ini langsung bertolak menuju Ambon melalui Pelabuhan Amahai dengan penumpang KM Cantika Express. Jemaah calon haji Maluku Tengah sendiri tergabung dalam kelompok terbang Kloter 26 bersama dengan jemaah dari sejumlah kabupaten kota lain di Maluku seperti SBB, SBT, Buru, Buru Selatan, Maluku Tenggara, Tual, dan Kepulauan Aru. Dalam sambutannya, Bupati Sulkarnain mendoakan agar seluruh jemaah, petugas kesehatan, serta pendamping senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan selama menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci. Antua juga menitipkan harapan agar para jemaah mendoakan keberkahan, kemajuan, serta kesejahteraan bagi bumi Pamahanu Nusa. Terkait berkurangnya kuota jemaah haji Maluku Tengah tahun ini dibanding periode sebelumnya, Bupati menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan dampak dari perubahan sistem tata kelola ibadah haji secara nasional. Namun, antua tetap optimis dan berharap alokasi kuota untuk daerah tersebut bisa meningkat di tahun-tahun mendatang. Nah, saudara, sesuai jadwal jemaah akan bertolak dari Bandara Patimura Ambon menuju Jeddah via Makassar pada hari ini ya, Sabtu 9 Mei 2026 dengan jadwal lepas landas dari Bandara Sultan Hasanuddin pada malam hari.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

Masih tetap dengar kata di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, bahas udara kata ada lagi di acara selanjutnya. Ada kabar dan dunci yang kita hadirkan pertemani bahas udara di siang hari ini. Lalu bahas udara, selain hiburan, ada info-info menarik nih yang sudah kita siapkan pertemani bahas udara. Jadi jangan kemana-mana bahas udara, tetap dengar kata di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Bintang.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kepada saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah, bah saudara katong ada di kabar dan donci yang beta hadirkan pertemuan ibu saudara. Lalu di sini satu info dulu ibu saudara, beta hadirkan pertemuan ibu saudara. Hujan dengan intensitas tinggi melanda kota Ambon, Maluku sejak pagi Jumat pagi ya, sejak Jumat pagi tanggal 8 Mei 2026. Peristiwa ini mengakibatkan sejumlah rumah di BTN Gadihu Indah, kawasan Kebun Cengkeh, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau mengalami rusak parah akibat tertimpa longsor. Selain merusak dan menghancurkan rumah warga, longsor yang dipicu hujan deras itu juga menyebabkan akses jalan di kawasan perumahan tersebut amblas. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Ambon, Fritz Tati Pikalawan, yang dikonfirmasi RRI Ambon, Anto mengakui bahwa tanah longsor yang terjadi berdampak pada 10 rumah warga. Nah, saudara, Fritz Anto bilang dari data katong di lapangan, ada 10 rumah yang terdampak. Satu rumah langsung terseret ke jurang dan 9 rumah mengalami kerusakan. Mirisnya, dia bilang satu unit rumah warga yang terseret ke jurang itu hancur bersama barang-barang yang ada di dalamnya. Sementara untuk 9 rumah warga yang rusak, kini terancam tak bisa ditempati lagi oleh pemiliknya. Nah, Anto juga ungkapkan saat ini tim BPBD bersama Dinas Sosial Kota Ambon telah mendatangi lokasi bencana untuk mengecek langsung kondisi yang terjadi serta mengambil langkah penanganan termasuk berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya. Nah, Pak Saudara, Fritz juga mengimbau kepada warga khususnya yang tinggal di daerah rawan bencana agar lebih waspada dengan dampak cuaca buruk yang masih terus melanda Kota Ambon. Terakhir, Anto bilang, Katon juga mengimbau warga agar dapat menjaga lingkungan tempat tinggalnya dengan baik. Kalau lingkungannya sudah tidak bisa mendukung karena rawan, lebih baik mengungsi sementara dari tempat itu. Nah, untuk informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id. Wizard Pass.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik. Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke. Basudara dan kebanya Basudara masih tetap dengar katong sampai dengan saat ini. Lalu Basudara katong ada di acara Kabaran Donci. Kembali satu info menarik ya, beta hadirkan partemani Basudara di kesempatan siang hari ini. Basudara, anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Maluku Ari Sahertian mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk bersikap tegas terhadap keberadaan 24 warga negara asing asal Tiongkok di area tambang ilegal Gunung Botak. Menurut tentua, keberadaan orang asing di lokasi

0: Dua, tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dulu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jangan Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam

0: lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu gak sih, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama Sekolah Rakyat. Jadi yang dari tadi Ali lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di Sekolah Rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ali bilang Sekolah Rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari, Labeta bilang par Ale. Sekolah Rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Ale lihat anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan par beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap, Lai.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

jika Anda menanam pohon untuk kemudian kembali menebangnya, lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alam dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.

Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, satu hiburan terakhir beta hadirkan perkaton jelang jam 1 atau pukul 13 waktu Indonesia Timur. Lalu jangan kemana-mana Pak Saudara, karena setelah ini keton masih akan ada di acara selanjutnya yang akan beta hadirkan pertemani Pak Saudara. Jadi tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara, turnamen antar kampung memperebutkan Piala Soekarno Cup yang digelar DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku akan dihelat dalam waktu dekat. Ketua Panitia Al-Hidayat Wajo Anto bilang setelah dibuka pendaftaran pada akhir April lalu, total tim Maluku yang telah terdaftar sebanyak 72 tim. Tiap tim merupakan perwakilan dari masing-masing desa negeri di Maluku. Nah, saudara, Al-Hidayat di kantor DPD PDI Perjuangan Maluku Kawasan Karang Panjang Aman untuk bilang 72 tim ini terhitung untuk 4 zona di Maluku. Di antaranya Maluku Tengah 24 tim, Kota Ambon Lease 16 tim, Seram Bagian Barat 16 tim, dan Seram Bagian Timur 16 tim. Direncanakan dihelat pada 16 Mei 2026 secara serentak. Menurut Antua, Soekarno Cup merupakan ajang yang diharapkan mampu menjadi wadah bagi tim-tim lokal di Maluku untuk menunjukkan kemampuan sekaligus menjaring bibit-bibit pesepak bola muda berbakat yang ada di bumi raja-raja. Ini khusus untuk usia 17 ya. Total pemain 25 orang, pemain dengan 5 pemain kategori senior usia 22 dalam pertandingan, hanya 3 pemain senior yang bisa dimainkan. Nah, Pak Saudara, ini merupakan sistem gugur ya. Nah, Al-Hidayat juga yang juga anggota DPRD Maluku itu untuk bilang pertandingan zona Maluku Tengah akan dimainkan di lapangan Polres Maluku Tengah, Seram Bagian Barat di lapangan Kai Ratu, Seram Bagian Timur di lapangan Bula Air dan Ambon Lease di lapangan Court Areal 9 Halong Ambon. Masing-masing zona akan memperebutkan piala, bonus play seleksi untuk masuk dalam tim yang nantinya berangkat mewakili Maluku di turnamen Soekarno Cup Putaran Nasional di Surabaya, Jawa Timur nanti. Di tempat yang sama, Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku, Benhur G. Watubun, untuk bilang pelaksanaan turnamen Soekarno Cup ini bertujuan untuk pembinaan talenta muda khususnya di bidang olahraga bola kaki. Benhur berharap dengan liga antar kampung ini dapat mendorong pihak lainnya di Maluku untuk dapat memasyarakatkan olahraga yang lebih baik lagi kepada anak-anak muda di Maluku. Terakhir, Ronto bilang apalagi di tengah situasi global yang begitu banyak masalah ini, katong harap semua elemen dapat berpartisipasi melakukan kegiatan-kegiatan positif di tengah-tengah masyarakat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih tetap dengarkan tahun di program Patera Riambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, katong ada di acara selanjutnya, ada Etnik Nusantara yang beta hadirkan partemani Mbak Saudara. Nah, di Etnik Nusantara, hiburan lagu-lagu dari berbagai daerah akan beta hadirkan partemani suasana siang Mbak Saudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan tahun di program Patera Riambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Bayi, manusia yang masih lemah ini, sebagai penerus keturunan, memiliki tempat berarti bagi orang Toraja. Maka tidak heran, apabila ada seorang bayi yang meninggal, dilakukan serangkaian upacara untuk penghormatan terakhir. Seorang bayi yang belum tumbuh gigi apabila meninggal dunia, akan dikuburkan dalam sebatang pohon kayu yang hidup dari jenis pohon kayu tara. Proses pelaksanaan pekuburan sejenis ini mengenal beberapa tahapan. Di antaranya, bayi yang meninggal dibalut dengan kain putih yang pernah dipakai dalam posisi keadaan dipangku. Kemudian keluarga memberi tanda pada pohon kayu yang hendak digunakan sebagai kuburan atau mak tanda kayu. Membuat lubang pun tidak boleh berhadapan dengan rumah kediamannya. Penutup kubur dibuat dari pelepah nao. Untuk membedakan strata sosialnya, karurung yang terbuat dari ijuk dibagi menjadi beberapa pasak atau tanah. 12 tanak karurung bagi tingkatan bangsawan, 8 tanak karurung bagi tingkatan menengah, 6 tanak karurung bagi tingkatan bawah. Lalu ada lagi urutan ritual Makka Dende, yaitu membuat tali ijuk sebelum jenazah dibawa ke kuburan. Seekor babi juga dilibatkan untuk pemakam bayi ini. Babi jantan hitam tersebut disembelih di halaman rumah duka, kemudian dibawa ke kuburan dengan diusung. Setiba di kuburan, daging babi dimasak dalam bambu. Tanpa diberi garam atau bumbu lainnya, setelah semua itu siap, mayat bayi dibawa ke kuburan.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

Masih tetap dengar katong di program PTRRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, katong masih di etnik Nusantara, Basudara, yang beta hadirkan pertemani Basudara. Hiburan lagu-lagu dari berbagai daerah masih akan beta hadirkan temani suasana siang Basudara di saat ini. Untuk Basudara yang saat ini sedang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, tetap semangat dengan apa yang Basudara kerjakan, sukses selalu menjadi milik Basudara. Lalu Basudara, di hari libur begini Basudara, aktivitas yang paling menyenangkan itu ketika katong duduk berkumpul bersama dengan keluarga. Katong membagi atau katong berbagi suka duka yang katong dapat selama sepekan kemarin katong menjalankan tugas dan tanggung jawab katong. Siapa tahu ada kegagalan-kegagalan yang katong belum bisa untuk selesaikan, lalu ada bantuan dari keluarga, sumbangan pikiran, sumbangan pendapat. Nah, mungkin bisa dapat solusi yang terbaik bisa untuk katong selesaikan kendala yang katong temui itu, Saudara. Tapi itulah yang kita bilang, ketika katong merasa capek dengan semua yang katong kerjakan selama satu pekan ini, sepekan ini ya, Saudara. Dan ketika katong duduk bersama keluarga di akhir pekan ini, berkumpul bersama keluarga, lalu ada senyuman dari masing-masing anggota keluarga yang berkumpul di situ, pasti suasana atau rasa capek yang kita rasakan selama beraktivitas sepekan itu akan hilang dengan sendirinya, Basudara. Oke, Basudara jangan kemana-mana. Untuk Basudara yang ingin menikmati hiburan lagu-lagu dari berbagai daerah, tentunya akan kita hadirkan di Etnik Nusantara. Kali ini hiburan dari daerah Rio, Kepulauan Rio ya. Kepulauan Rio kita hadirkan partemani Basudara, Segantang.

0: Sejuknya udara pegunungan, rimbunnya hutan pinus, serta hamparan air berwarna biru kehijauan seluas 8.000 km adalah keindahan alam yang dapat Anda rasakan ketika pertama kali menginjakan kaki di danau terbesar kedua di Asia Tenggara ini. Jadi, mari kita menjelajah Danau Toba dan sekitarnya. Danau Toba, siapa yang menyangka terbentuk akibat dahsyatnya letusan sebuah gunung api prasejarah. Akibat letusan ini, daratan sedalam 500 meter tenggelam, dan selanjutnya membentuk danau sepanjang 100 km dengan kedalaman 50 meter. Uniknya, di tengah danau menyembul sebuah pulau yang kini kita kenal sebagai Pulau Samosir. Luas Pulau Samosir bahkan seluas Provinsi DKI Jakarta atau sekitar 450 km persegi. Dari ketinggian Pulau Samosir, Anda dapat menatap kota turis Prapat dan alur danau yang membentang di kaki-kaki bukit maupun di sela terjalnya pegunungan. Jika Anda lebih suka menikmati pemandangan danau dengan berkendaraan, di Prapat dan di Pulau Samosir tersedia bermacam fasilitas kendaraan air yang dapat disewa untuk sekedar bersantai atau berkeliling danau. Di kawasan Danau Toba, Anda pun dapat menjumpai perkampungan rumah-rumah tradisional Batak Toba yang dalam bahasa daerah setempat disebut Rumah Batak. Keindahan seisi pulau di Danau Toba memang sayang untuk dilewatkan. Setiap tahunnya di pulau ini selalu menggelar pesta besar Danau Toba. Anda dapat mengikutinya maupun sekedar menikmatinya.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

0: Selain batik, Indonesia juga terkenal dengan kain songketnya. Banyak daerah penghasil songket di Indonesia. Tapi yang paling terkenal yaitu dari Sumatera Barat. Proses pembuatan kain songket ini ternyata cukup rumit. Maka tidak heran jika harganya pun bisa mencapai jutaan rupiah. Untuk membuat sehelai kain songket, dibutuhkan 2 ikat benang emas dan 5 gelondong benang berwarna. Sebenarnya, yang menentukan mahal atau murahnya kain songket adalah motif dan teknik pembuatannya. Di atas sehelai kain songket bisa terdapat maksimal 50 motif yang berbeda. Ada yang disebut motif belah kacang gadang atau motif kacang besar yang dibelah, ada pula motif kaluak atau berkola, dan masih banyak lagi. Biasanya ragam corak itu dipisahkan oleh biteh atau motif pembatas. Selain motif yang membuat kain songket menjadi mahal, adalah banyak atau sedikitnya selisih antara pemakaian benang emas dan benang berwarna. Semakin sedikit selisihnya, maka semakin sulit teknik pembuatannya. Selain itu, semakin rapat jumlah benang emas, maka semakin mudah dikerjakan. Umumnya, kain songket dengan kerapatan sedang, yakni 14 baris, adalah yang paling banyak dibuat.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

0: Menyebut nama Flores, mungkin wisata alam yang terbayang di benak Anda adalah Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo berada di wilayah Kabupaten Manggarai di ujung Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Dengan luas daratan sekitar 40.000 hektar dan lautan seluas 132.000 hektar lebih. Taman ini dibagi menjadi 4 pulau besar, yakni Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Gili Motang, dan Pulau Padar. Keberadaan Taman Nasional Komodo berawal dari jasa J.K.H. van Steen, seorang pegawai pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1911, ia berkunjung ke Pulau Komodo. Ia melihat Komodo yang dikenal masyarakat setempat dengan sebutan Ora. 81 tahun kemudian, atau tepatnya di tahun 1991, Taman Nasional Komodo mendapat dukungan dari PBB. Bahkan ditetapkan sebagai World Heritage Site. Selain Komodo, terdapat pula 102 spesies flora dan 185 fauna yang hidup di Taman Nasional Komodo. Seperti kerbau, kuda, monyet, rusa, dan puluhan spesies burung. Kekayaan laut pun tidak kalah menariknya. Terumbu karang dan spesies ikan di sana merupakan yang terbaik di Indonesia. Bahkan, konon katanya lebih bagus dari Bunaken. Tidak heran kalau Taman Nasional Komodo menjadi magnet wisatawan mancanegara. Selain menyaksikan kadal purba, juga didukung dengan kekayaan bahari.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Mozaik Nusantara.

0: Jika Anda memang seorang penikmat wisata pantai atau hobi menyelam, sudahkah Anda menelusuri Taman Laut Pulau Rubiah di Sabang? Jika belum, mari kita kunjungi sama-sama. Taman Laut seluas 2.600 hektar memang andalan Pulau Sabang Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Taman Laut Rubiah dihiasi terumbu karang dan aneka ikan hias yang jumlahnya mencapai 529 jenis. 8 di antaranya hanya terdapat di pulau tersebut. Airnya yang jernih dan tenang membuat ikan-ikan dengan warna-warni yang indah dapat dilihat dari permukaan air. Taman laut ini berada di sekitar Pulau Rubiah yang merupakan pulau kosong tanpa penghuni. Dulu, di pulau seluas 5 hektar ini berdiri sebuah rumah sakit. Namun pada zaman perang melawan Belanda, bangunan tersebut rusak dan kini tinggal menyisakan puing-puing saja. Pulau yang memiliki tanaman khas pisang ayam ini juga ditumbuhi tanaman industri seperti cengkeh dan kelapa. Beberapa fauna yang hidup di hutan wisata ini juga cukup menarik, seperti kera endemik serta burung dara Nikaboy.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.
2: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
3: Basudara Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Mal Hidayatullah terus berkomitmen memberantas buta aksara Al-Quran hingga ke penjuru Nusantara. Melalui program unggulan Tebar Sejuta Quran, BMH mendistribusikan puluhan mushaf bersama komunitas kurir Quran SBB untuk masyarakat di pelosok Provinsi Maluku, tepatnya di negeri Waisala, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat SBB pada hari Jumat kemarin. Sebanyak 80 mushaf Al-Quran, 40 ikro, 6 buku doa, 3 buku tuntunan ibadah serta papan tulis disalurkan secara langsung kepada jamaah dan santri TPQ di 3 dusun sekaligus, yaitu Dusun Wael, Desa Eti, dan Dusun Taman Sejarah Aluni, Desa Waisala, Kabupaten Seram, Bagian Barat. Nah, Basudara, kondisi geografis yang menantang dan aksesibilitas yang terbatas di wilayah Huamual Belakang ya, seringkali membuat ketersediaan fasilitas ibadah termasuk mushaf Al-Qur'an yang layak menjadi minim. Banyak mushaf di masjid dan TPA atau Taman Pendidikan Al-Qur'an setempat yang kondisinya sudah rusak, robek atau tidak utuh lagi. Nah, Kepala Perwakilan BMH Maluku Suprianto menyampaikan bahwa aksi ini bukan sekedar bantuan fisik, melainkan upaya memperkuat fondasi spiritual masyarakat di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Lasnas Baitul Mal Hidayatullah adalah lembaga pengelola zakat nasional yang berfokus pada program pendidikan, dakwah, sosial kemanusiaan, dan ekonomi. Melalui jaringan kantor di seluruh provinsi Indonesia, BMH terus berupaya menjadi jembatan kebaikan bagi musaki dan mustahi.
2: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: saluran budaya bumi seribu pulau.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, katong ada lagi di acara selanjutnya. Ada kabaran Donci yang kembali beta hadirkan partemani Mbak Saudara semua sampai nanti katong ada di jam 3. Kabaran Donci beta hadirkan sampai nanti katong ada di jam 4 ya, atau pukul 16 waktu Indonesia Timur. Masih Mbak Saudara, hiburan dan info-info menarik beta hadirkan ke ruang dengar Mbak Saudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Basudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong ini bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong pun hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, bahas saudara, katong ada di kabaran Donci yang beta hadirkan partemani bahas saudara di kesempatan siang hari ini. Nah, ada satu info nih bahas saudara beta hadirkan, hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur kota Ambon sehingga menyebabkan wilayah kebun cengkeh longsor di RT 004 RW 013 Gadihu pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2026 kemarin. Basudara, peristiwa tersebut mengakibatkan satu rumah warga mengalami kerusakan serta akses jalan sepanjang kurang lebih 40 meter ikut terbawa material longsor. Nah, longsor terjadi di area pemukiman warga yang berada pada wilayah perbukitan. Material tanah yang bergerak turun menutupi sebagian area sekitar rumah dan menyebabkan badan jalan mengalami keretakan hingga amblas. Kondisi ini membuat warga sekitar khawatir karena longsoran berpotensi meluas ke rumah-rumah lainnya yang berada di dekat lokasi kejadian. Menurut keterangan warga Andri, kondisi tanah di kawasan tersebut memang cukup labil ketika curah hujan meningkat. Beberapa titik di sekitar lokasi juga mulai menunjukkan retakan yang dikhawatirkan dapat memicu longsor lanjutan apabila tidak segera ditangani. Masyarakat RT 004 RW 013 Gadihu berharap adanya koordinasi cepat antara pemerintah daerah, BPBD, dan pihak terkait lainnya agar penanganan dapat segera dilakukan. Warga juga meminta dilakukan pemantauan intensif demi menjaga keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi longsor. Hingga saat ini, saudara, warga bersama aparat setempat masih melakukan pengawasan di area terdampak sambil menunggu langkah penanganan lebih lanjut dari pihak berwenang. Nah, untuk informasi ini, saudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Eh kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau ke sing?
1: Betas tau ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan segera habis. Sudah tinggal cerita angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Hei dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sing?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Mas Udara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sing keren pas kali. Katong nih basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bateria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

Dan ke banyak Pak Saudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara katon masih di Kabaran Donci, lalu satu info beta hadirkan lagi nih. Dugaan jaringan peredaran narkotika lintas daerah yang dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan kembali mengguncang Maluku. Badan Narkotika Nasional ya, Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku dikabarkan menangkap pasangan suami istri berinisial ET di kawasan Kudamati, Kota Ambon terkait dugaan peredaran narkotika jenis sabu. Kasus ini berkembang serius setelah salah satu tersangka istri ET disebut memberikan keterangan kepada penyidik mengenai dugaan keterlibatan sejumlah oknum aparat kepolisian dalam jaringan peredaran narkoba tersebut. Sumber media ini menyebutkan sedikitnya 13 nama anggota kepolisian diduga ikut terseret dalam pengembangan kasus yang kini ditangani BNNP Maluku. Nah Pak Saudara, sumber tersebut dia bilang diduga ada keterlibatan 13 anggota Polda Maluku. Perannya berbeda-beda, ada yang disebut mengamankan jalur distribusi hingga mengumpulkan setoran atau japre dari bandar. Informasi yang dihimpun menyebutkan jaringan ini diduga terhubung dengan narapidana kasus narkotika Mario Atiuta yang saat ini menjalani hukuman di Tarakan, Kalimantan Utara. Nama Mario kembali mencuat setelah disebut sebagai salah satu pengendali jaringan narkoba yang beroperasi di Maluku. Mario Atiuta diketahui merupakan mantan anggota Polres Seram bagian Timur. Dia pernah ditangkap aparat di Bandara Internasional Juwata, Tarakan, pada tahun 2020 lalu karena kedapatan membawa sabu seberat 524,5 gram. Kini meski berada di balik jeruji besi, Mario diduga masih memiliki pengaruh dalam mengendalikan jaringan distribusi narkoba ke sejumlah wilayah termasuk Ambon. Selain Mario, nama IA juga kembali muncul dalam pengembangan kasus tersebut. Ia diketahui sebelumnya telah diamankan Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku dalam perkara serupa. Dia ditangkap di salah satu hotel di kawasan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dan kini telah berstatus tersangka. Sumber juga menyebutkan, penyidik BNNP Maluku berencana meminta keterangan langsung dari Mario Atiuta di Tarakan guna mendalami pola jaringan, alur distribusi, serta dugaan keterlibatan pihak-pihak lain dalam sindikat tersebut. Kasus ini menjadi sorotan karena mengindikasikan adanya dugaan infiltrasi jaringan narkoba ke dalam institusi penegak hukum. Jika benar terbukti, maka hal itu dinilai dapat merusak kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan narkotika di Maluku. Hingga berita ini diterbitkan, pihak BNNP Maluku belum memberikan keterangan resmi. Humas BNNP Maluku, Maureen Watimena, yang dikonfirmasi media ini juga belum memberikan tanggapan terkait perkembangan penanganan kasus tersebut. Sementara itu, publik ini menunggu langkah tegas aparat penegak hukum untuk membuka secara terang dugaan keterlibatan oknum aparat dalam jaringan narkoba lintas daerah tersebut. Nah, untuk informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mas Saudara, satu hiburan perkaton jelang jam 3 atau pukul 15 waktu Indonesia Timur, beta hadirkan partemani Mas Saudara. Jangan kemana-mana Mas Saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 15 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, pemerintah Provinsi Maluku menyatakan komitmen penuh untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di seluruh wilayah Maluku. Langkah ini diambil guna meningkatkan cakupan penerima manfaat, terutama bagi kelompok rentan, sembari memperkuat pengawasan mutu serta keamanan pangan lokal. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengungkapkan saat ini sebanyak 106 unit SPPG telah resmi beroperasi di berbagai titik strategis. Jumlah tersebut setara dengan 55,21% dari total potensi 192 unit yang direncanakan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis MBG. Anto juga menekankan bahwa kesuksesan program besar ini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix. Sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga media menjadi fondasi utama dalam mencapai target pemenuhan gizi nasional. Nah, Pak Saudara, dengan penuh optimis Anto bilang semua pihak harus bergerak bersama agar manfaat program MBG benar-benar dirasakan secara merata oleh masyarakat Maluku. Lewerisa juga menyoroti pentingnya integrasi potensi pangan lokal seperti hasil laut yang melimpah dan sagu ke dalam rantai pasok program. Keterlibatan UMKM dan sektor pertanian daerah diharapkan mampu menciptakan efek domino bagi perekonomian masyarakat akar rumput. Terakhir, Ronto bilang, Katong ingin potensi pangan lokal Maluku menjadi tulang punggung rantai pasok MBG. Dengan begitu, program ini sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 16 waktu Indonesia Timur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara katon masih ada di acara Kabaran Donci yang beta hadirkan pertemuan Mbak Saudara sampai nanti katon ada di jam 4 atau pukul 16 waktu Indonesia Timur. Nah Mbak Saudara jangan kemana-mana, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Jika Anda menanam pohon untuk kemudian kembali menebangnya, lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alam dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke. Mbak Saudara katong masih ada di kabar Andonce meta hadirkan pertemani Mbak Saudara sampai nanti katong ada di jam 4 atau pukul 16 waktu Indonesia Timur. Nah, di kabar Andonce kembali satu info menarik meta hadirkan pertemani Mbak Saudara di siang hari ini ya. Mbak Saudara, hujan deras disertai angin yang melanda kota Ambon mengakibatkan pohon besar tumbang tertimpa rumah milik keluarga Alan Adrian yang terletak di kawasan Latiri 2 samping Citralen, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Maluku pada hari Jumat kemarin. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden pagi itu ya. Namun rumah Alan Adrian mengalami rusak parah tepat di bagian kamar mandi ya. Dia benar Kepala Damkar Kota Ambon Alfredo Heha Mahua untuk bilang benar, pohon tumbang di kawasan Latiri 2 mengenai bagian kamar mandi rumah milik Bapak Alan Adrian. Nah, Saudara, untuk juga jelaskan peristiwa pohon tumbang ini terjadi saat hujan disertai angin yang hingga saat ini masih melanda Kota Ambon. Pihaknya mendapat informasi dari Ibu Onavia Call Center. Kemudian tim damkar langsung digerakkan ke lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi dibantu warga sekitar. Terakhir untuk bilang, katong kerahkan satu unit mobil rescue bersama 7 personil pemadam dari Posko Paso, dari Posmako ya. Situasi saat ini dinyatakan aman, Mbak Saudara. Nah, untuk informasi ini, Mbak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Bapak saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Asta Cita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

Jika Anda menanam pohon untuk kemudian kembali menebangnya, lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alam dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.

0: Jo, mesti tau gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Mesti tau gak sih?
1: Akan beristilah juga bagus lah ya. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lah ya.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Sobat Saudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong ini bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong punya hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong punya jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dan kiranya Basudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Basudara, saat ini katon suara di jam 5 atau pukul 17 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk beta pamit dari ruang dengar Basudara. Dan kiranya Basudara sama-sama dengan beta dari jam 11 siang sampai di jam 5 sore ini. Semoga apa yang beta hadirkan bisa bikin Basudara semua merasa terhibur selalu. Oke Basudara, nantinya Basudara akan ditemani oleh rekan pengganti beta dari jam 5 sore ini sampai nanti di jam 12 atau pukul 24 waktu Indonesia Timur. Sama Basudara hiburan dan info-info menarik nanti akan dihadirkan partemani Basudara. Oke, beta pamit dari ruang dengar Basudara. Selamat sore, sampai jumpa lagi. Amato.

Rompat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia dan Rut Nusantara masih menghiasi ruang dengar Basudara di sore ini. Bagaimana kabar Basudara? Nah, di Dandut Nusantara, bagi Basudara yang mau request lagu-lagu Dandut, silakan beta buka layanan telepon for Basudara dan semua di jalur telepon 0911311544. Atau yang mau lewat via WhatsApp juga boleh di 0813-5624-5887, Basudara. Oke, Basudara, sambil menanti yang mau bergabung dengan Katon di Dandut Nusantara, kita akan kasih lagi lagu-lagu dangdut for Basudara semua.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

0: Ziggy, ja.
1: Das wird alles aber auch so augig.
0: Ja.

Penggunaan plastik sekali pakai menjadi salah satu penyebab utama polusi lingkungan. Plastik tidak dapat terurai dengan cepat dan akhirnya berakhir sebagai sampah di lautan atau tumpukan sampah yang akan merusak lingkungan. Untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat mulai dengan menghindari penggunaan sedotan plastik. Gantilah dengan sedotan stainless atau bambu yang dapat digunakan berulang kali. Selain itu, kita juga dapat membawa botol minum sendiri yang dapat diisi ulang. Sehingga mengurangi penggunaan botol air minum sekali pakai. Penggunaan kantong plastik juga dapat dikurangi dengan membawa tas belanja sendiri saat pergi berbelanja. Pilihlah tas belanja yang terbuat dari bahan ramah lingkungan, seperti kanvas,

atau bahan daur ulang. Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang akan mencemari lingkungan.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam futbol.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur. Saudara, Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir secara resmi melepas keberangkatan 47 jemaah haji asal negeri Pamahan Nusa menuju Asrama Haji Waiheru Ambon. Prosesi pelepasan yang berlangsung hikmat ini digelar di Gedung Islamic Center Kota Masohi. Usai acara pelepasan, rombongan tamu Allah ini langsung bertolak menuju Ambon melalui pelabuhan Amahai dengan menumpangi KM Cantika Express. Jemaah calon haji Maluku Tengah sendiri tergabung dalam kelompok terbang kloter 26 bersama dengan jemaah dari sejumlah kabupaten kota lain di Maluku seperti SBB, SBT, Buru, Buru Selatan, Maluku Tenggara, Tual, dan Kepulauan Aru. Bupati Zulkarnain mendoakan agar seluruh jemaah, petugas kesehatan serta pendampingan senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan selama menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci. Ia juga menitipkan harapan agar para jemaah mendoakan keberkahan, kemajuan serta kesejahteraan bagi bumi Pamahan Nusa. Terkait berkurangnya kuota jemaah haji Maluku Tengah tahun ini dibanding periode sebelumnya, Bupati menyatakan bahwa hal tersebut merupakan dampak dari perubahan sistem tata kelola ibadah haji secara nasional. Namun ia tetap optimis dan berharap alokasi kuota untuk daerah tersebut bisa meningkat di tahun-tahun mendatang. Harapannya ke depan kuota haji untuk Maluku Tengah bisa bertambah sehingga kesempatan masyarakat untuk beribadah di Baitullah semakin terbuka lebar. Sesuai jadwal, jemaat akan bertolak dari Bandara Patimura Ambon menuju Jeddah via Makassar pada Sabtu 9 Mei 2026 dengan jadwal lepas landas dari Bandara Sultan Hasanuddin pada malam hari.
2: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Ada satu lagu dangdut Melele yang baru saja berlalu dari ruang dengar Basudara di saat ini, atau masih di dangdut Nusantara, di mana lagu-lagu dangdut masih terus menghiasi ruang dengar Basudara dan semua. Dan juga buat Basudara yang mau bergabung dengan Beta, silakan mau request lagu-lagu dangdut juga akan Beta kasih par Basudara dan semua. Oke, yang mau bergabung di jalur telepon 0911 3115 44, atau yang mau via WhatsApp bisa di 0813 5624 5887. Oke, bagaimana kabar Basudara? Semoga lagu-lagu dangdut yang terus menghiasi ruang dengar Basudara menambah semangat lagi di saat ini ya, menambah semangat lagi buat Basudara yang saat ini mungkin lagi sibuk dengan pekerjaannya. Mudah-mudahan pekerjaannya selesai tepat pada waktu yang Basudara inginkan. Beta hadirkan lagi Basudara lagu-lagu dangdut sambil menanti yang mau bergabung dengan Beta di Dangdut Nusantara.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sungguh Engkau Zat yang menepati janji.

Renungan Bunda tentang ayah. Anakku, memang ayah tak mengandungmu, tapi darahnya mengalir di darahmu. Namanya melekat di namamu. Memang ayah tak melahirkanmu, tapi suaranya lah yang pertama mengantarkanmu pada tauhid ketika kau lahir. Memang ayah tidak menyusuimu, tapi dari keringatnya lah setiap tetesan yang menjadi air susumu. Anakku, ayah memang tak menjagaimu setiap saat, tapi tahukah kamu, dalam doanya selalu ada namamu. Tangisan ayah mungkin tak pernah kau dengar, karena dia ingin terlihat kuat, agar kau tak ragu untuk berlindung di lengannya dan juga dadanya ketika kau merasa tak aman. Pelukan ayahmu mungkin tak sehangat dan seerat bunda, karena kecintaannya dia takut tak sanggup melepaskanmu. Dia ingin kau mandiri, agar ketika kami tiada, kau sanggup menghadapi semua sendiri. Jauh di dalam hatinya, dia hanya ingin mampu membanggakanmu di mata Rasulullah, menjadi penolong di padang mahsyar, serta menjadi hijab dari api neraka. Bunda hanya ingin kau tahu, nak. Bunda hanya ingin kau tahu, anakku, bahwa cinta ayah kepadamu sama besarnya dengan cinta bunda. Seperti dalam hadis disampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah selalu kecintaan dari ayahmu dan janganlah engkau memutuskannya. Karena yang demikian, lalu Allah Subhanahu wa taala akan memadamkan cahaya daripadamu." Hadis riwayat Bukhari. Anakku, jadi di dirinya juga terdapat surga bagimu. Maka hormati dan sayangi ayah.

Ya, baik, Mbak Saudara, ya, lagu-lagu dandut akan menghiasi ruang dengar Mbak Saudara lagi. Beta masih terus ya kasih lagu-lagu dandut para Mbak Saudara di ketemu punya acara Dandut Nusantara. Malam ini akan berakhir di pukul 19 atau tepat jam 7 malam. Dan terkhusus buat Mbak Saudara umat muslim yang saat ini lagi menjalankan ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadah Mbak Saudara diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil menanti Mbak Saudara yang mau bergabung dengan beta di sini, kita nikmati beberapa lagu dandut yang berikut ini.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Basudara Pemasyarakatan di wilayah Maluku tegaskan komitmen bersama berantas peredaran narkoba, penggunaan handphone ilegal dan praktik penipuan di lingkungan pemasyarakatan melalui pelaksanaan ikrar, razia gabungan hingga tes urin yang digelar serentak. Kegiatan tersebut melibatkan unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan, aparat penegak hukum, pemerintah daerah hingga unsur TNI Polri sebagai bentuk penguatan pengawasan dan integritas. Apel dan ikrar terpusat dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Ambon dan dipimpin langsung Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku, Riki Dwi Biantoro. Kegiatan tersebut diikuti jajaran Lapas Ambon, Balai Pemasyarakatan kelas 2 Ambon, Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2 Ambon, dan Lapas Perempuan kelas 3 Ambon. Riki menegaskan bahwa seluruh jajaran pemasyarakatan harus memiliki komitmen yang sama dalam menjaga integritas institusi dan tidak memberi ruang bagi praktik-praktik yang mencederai marwah pemasyarakatan. Kepala Lapas Ambon menegaskan bahwa komitmen pemberantasan narkoba dan handphone ilegal harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Prompat FM, suara budaya Maluku. Basudara, ketong saat ini melangkah ke acara selanjutnya di pukul 19 atau jam 7, ya, lebih 6 menit. Ketong ada di acara Pustaka Maluku, di mana pusat pengetahuan kebudayaan Maluku akan menghiasi ruang dengar Basudara daun semua. Informasi terkait dengan budaya tradisi yang sudah ketong siapkan dalam bentuk paket akan menghiasi ruang dengar Basudara. Mengawali jumpa ketong ada Gandung Rutung Rumah Kai punya Mita Talahatung.

Tari lenso masuk sebagai kesenian tradisional khas Maluku. Tari ini memiliki tema serupa dengan tari tide-tide. Awalnya dibuat sebagai perekat hubungan persaudaraan dan kekerabatan masyarakat Maluku dalam berkehidupan sosial. Tari tradisional ini diciptakan pada saat bangsa Portugis masuk ke Maluku pada tahun 1612. Maka dari itu, nama lenso yang digunakan pada tarian ini berasal dari bahasa Portugis yang artinya sapu tangan. Dimanapun sapu tangan sendiri merupakan properti utama yang digunakan para penari saat menarikan tarian ini. Selain itu, sapu tangan yang digunakan pun umumnya berwarna merah ataupun

Kamboti adalah alat tradisional berbentuk bakul yang terbuat dari daun kelapa. Cara buatnya, daun kelapa dilepas tulangnya, kemudian daun kelapa itu dianyam sampai berbentuk yang dinamai kamboti atau bakul. Kamboti ini biasa dipergunakan oleh petani sebagai tempat mengisi hasil-hasil kebun seperti keladi, singkong atau kasbi, serta cengkeh dan pala. Alat tradisional ini masih terus dipergunakan terutama di negeri-negeri atau pedesaan.

Tari Katreji yang dikenal sebagai tari pergaulan ini umumnya dibawakan di beberapa acara besar, seperti pernikahan adat, penyambutan tamu, serta upacara pelantikan kepala desa, gubernur, dan bupati. Selain itu, tari tradisional ini juga memiliki keunikan tersendiri dibanding tari-tari tradisional Maluku lainnya, karena merupakan hasil perpaduan dua budaya, yaitu budaya Eropa atau Belanda dan Portugis, dengan budaya Maluku. Tari Katreji dibawakan oleh sekitar 12 penari pria dan wanita yang berpasangan dengan ekspresi ceria dan bersemangat. Para penari tersebut tentunya mengenakan kostum tradisional Maluku dengan balutan kebaya dan rok panjang untuk wanita, serta satu pasang baju dan celana berwarna putih untuk penari laki-laki.

0: Upacara adat Buka Sasi Lumpa merupakan salah satu upacara tradisional daerah Maluku. Upacara ini menjadi tradisi tahunan masyarakat di Desa Haruku Samet, Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Sasi Lumpa merupakan bagian dari tradisi adat Sasi di Maluku yang dilakukan dalam upaya menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan serta sumber daya alam laut maupun darat demi menopang kelangsungan hidup masyarakat.
1: Hormati ibu-ibu, aku mungkin sinai, bapak-bapak kita bakal lebih bertambah.
0: Upacara adat Buka Sasi Lumpa yang dilaksanakan setiap bulan Oktober di Muara Sungai Lairisa Kaeli, Desa Haruku Samet, biasanya diawali dengan melakukan berbagai ritual adat semenjak malam harinya oleh para kewang. Ada ritual panas sasi di rumah kepala kewang, kemudian dilanjutkan dengan ritual mengelilingi kampung sambil menyinggahi kelima batu pamali yang ada, diiringi dengan tiupan tahuri dan pukulan tifa sebagai tanda kepada masyarakat bahwa akan segera dilakukan adat Buka Sasi Lumpa. Aturan adat Buka Sasi yang wajib dipatuhi oleh seluruh warga dibacakan pula.
2: Apabila ikan lumpa sudah masuk ke tali, dilarang untuk diganggu.
0: Ritual mengawali adat Buka Sasi Lumpa dilanjutkan tengah malamnya dengan kegiatan makan bersama seluruh kewang dalam adat makan lesa, di mana semua yang disajikan, baik makanan maupun peralatan yang digunakan, berasal dari alam, seperti daun pisang sebagai piring dan batok kelapa sebagai gelasnya. Sebagai ritual terakhir, dilakukan proses membakar lobe atau kumpulan pelepah daun kelapa kering yang disatukan menyerupai tiang panjang yang bersumbu. Makna dari ritual bakar lobe ini adalah untuk memanggil ikan lumpa atau Trisina bailama, sejenis ikan sardin kecil, menuju ke muara sungai. Jelang pagi, setelah semua lobe yang berjumlah 15 buah selesai dibakar, para pengunjung dan masyarakat dapat menyaksikan gerombolan-gerombolan ikan lumpa dari laut memenuhi muara sungai tersebut. Dan selang 3 jam kemudian, muara sungai ditutup dengan jaring oleh kepala kewang. Selanjutnya, kepala kewang memukul tifa mengiringi Raja Negeri Haruku menabur jala pertama ke sungai sebagai tanda sasi dibuka. Ribuan masyarakat Negeri Haruku kemudian bersuka cita, baik anak-anak, pemuda-pemudi, dan orang-orang tua menyambut ritual buka sasi menangkap ikan lumpa. Tidak ketinggalan para tamu, media serta utusan pemerintah turun ke sungai bergabung dengan warga masyarakat adat Negeri Haruku.

0: Pendengar, di episode kali ini kami mengajak Anda menikmati dan merasakan budaya Maluku yang merupakan warisan leluhur dan hingga kini masih terlestarikan dengan apik oleh setiap generasi di Provinsi Seribu Pulau ini. Ambon Manise, terdapat satu tradisi yang sangat digemari masyarakat, terlebih di event-event tertentu seperti budaya makan patita. Makan patita, kata ini pasti tidak asing di telinga orang Maluku, karena pada hari-hari tertentu yang dianggap penting orang Maluku kerap menggelar budaya makan patita ini. Esensinya, makan patita sendiri merupakan sebuah acara makan bersama dalam lingkup kekeluargaan yang hangat dengan menyuguhkan berbagai makanan dan masakan tradisional khas daerah mereka. Siapapun yang hadir dalam acara makan patita itu boleh mencicipi segala makanan yang tersedia di sana dengan sesuka hatinya. Ada berbagai jenis makanan dan masakan tradisional dari daerah Maluku yang bisa disantap di tradisi makan patita ini. Pendengar dapat mencoba masakan tradisional yang tersedia seperti kasbi atau singkong, hohu atau urap Maluku, ikan goreng, ikan bakar, ikan kuah, pisang rebus, dan pastinya ada papeda, colo-colo, dan sayur-sayuran. Tradisi makan patita biasanya diadakan pada hari-hari penting, seperti ulang tahun tempat ibadah, gereja atau masjid, ulang tahun negeri atau desa, hingga ulang tahun Provinsi Maluku atau kota-kota di Maluku. Juga berlangsung usia Hari Idul Fitri, seperti yang berlangsung di Negeri Sepa, Kecamatan Amhei, Kabupaten Maluku Tengah. Dalam momen ini, masyarakat Negeri Sepa dibagi per kompleks atau RT, di mana warga setempat menyediakan masakan yang dimasak di setiap rumah, kemudian dihantarkan di lokasi yang disediakan baik di lapangan bola, pesisir pantai, maupun di gedung. Namun lebih dominan di pantai atau juga di bibir jalan. Di sana, para peserta makan patita akan mengikuti aba-aba dari orang yang ditunjuk untuk membaca doa sebagai mulainya menyantap makanan yang ada di depan mata. Setelah menyantap makanan, bahkan yang belum selesai, setiap orang akan berkejaran satu dengan yang lain, saling menggosok wajah dan badan orang lain dengan arang yang telah dicampur minyak sambil berkejaran satu dengan yang lain. Dan itu menjadi momen berharga bagi setiap orang di Negeri Sepa, seperti pengakuan salah satu warga yang ada di Negeri Sepa.
1: Kita yang sering dilakukan oleh masyarakat Maluku, esensinya makan patita sendiri merupakan sebuah acara makan lingkup kekeluargaan yang hangat dengan menyuguhkan berbagai makanan dan masakan tradisional khas daerah masing-masing. Siapapun yang ada dalam acara makan patita itu boleh mencicipi segala makanan yang tersedia di situ dengan sesuka hatinya. Tradisi makan patita hingga saat ini masih terus dipelihara di kota dan di desa-desa di Provinsi Maluku. Desa Sepa yang terletak di Kecamatan Amhei, Kabupaten Maluku juga masih kuat memegang tradisi budaya makan patita. Makan patita yang dilaksanakan setiap kali ada perayaan maupun setelah besar Islam maupun perpisahan dalam suatu kegiatan. Tidak itu saja, makan patita ini adalah bentuk kerjasama, bentuk silaturahmi yang mempereratkan kita sesama warga. Dan setelah makan patita ini masih ada satu tradisi lagi, yaitu saling basah-membasah antara satu dengan yang lain dan juga menghitamkan tubuh dengan arang tungku masak yang diwajibkan untuk seluruh masyarakat yang mengikuti makan patita. Jika ada yang belum basah dan hitam wajahnya, maka dia akan terus diikuti oleh masyarakat setempat yang memang sudah mengalami basah dan hitam di tubuh mereka, bisa berlanjut sampai 2, 3, sampai 4 hari. Itu yang terjadi di desa kami, yaitu Desa Sepa.
0: Dirinya juga mengaku sebagai generasi muda akan terus melestarikan budaya yang telah diwariskan leluhur selama ini, sehingga budaya tersebut akan terus terjaga.
1: kita sebagai generasi muda, kita harus bisa melestarikan budaya makan patita ini. Akan putus pada generasi kita, tapi dia harus berlanjut sampai generasi-generasi selanjutnya. Karena budaya makan patita ini, dia akan memperikat tali silaturahmi kita, tali persaudaraan kita, bukan saja sebagai seorang muslim, tapi antara kita sebagai umat beragama yang ada di Maluku.

0: Maluku memiliki beragam budaya yang patut dijaga dan dilestarikan seperti makan patita ini. Secara garis besar, tradisi makan patita di Provinsi Maluku ini digelar dua kali dalam setahun, yaitu makan patita negeri yang dilakukan setiap tanggal 2 Januari dan makan patita yang dilaksanakan setiap bulan Desember. Tapi, di samping tradisi rutin tiap tahun ini, di beberapa daerah di Kota Ambon, seperti di Desa Oma, memiliki satu lagi tradisi makan patita, yakni makan patita adat yang digelar dan dilaksanakan hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Bisa setahun sekali, 5 tahun sekali, bahkan juga sampai 12 tahun sekali. Makan patita dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri oleh 4 aliran keturunan yang ada dalam bahasa adat Maluku yang disebut Soa, yaitu Soa Pari, Soa Latuei, Soa Tuni, dan Soa Raja. Masing-masing Soa menentukan sendiri waktu pelaksanaan makan patita adat, dan penentuan waktu biasanya terjadi saat acara berbalas pantun di meja patita adat. Tradisi makan patita di Desa Oma sendiri terbagi menjadi 2, yaitu makan patita marei, yaitu om-om memberi makan anak-anak dalam Soa Latuei yang dikenal dengan nama marei. Om-om yang dimaksudkan adalah orang tua, dan yang kedua adalah kebalikan dari itu, yakni anak-anak yang memberi makan kepada orang tua. Jadi pada makan patita adat marei ini, seluruh makanan hingga pelaksanaan acaranya ditanggung oleh para orang tua. Nanti suatu saat, anak-anak juga boleh. Mereka menggelar makan patita adat di atas meja yang panjangnya mencapai 200 meter dan dipenuhi ribuan anak adat Soa Latuei. Karena makan patita adat ini merupakan yang terbesar dalam sejarah adat di Desa Oma.
1: Barangkali ya unsur-unsur budaya kan cukup banyak, termasuk juga makan bersama, tempat kita ya. Saya kira itu mengandung nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, di mana terkumpul juga kan semua ya pendukung kebudayaan, boleh mereka melestarikan kebudayaan. Nah, dari Balai Pelestarian Nilai Budaya sangat mendukung dan sangat memberikan apresiasi kepada masyarakat adat yang selalu melestarikan kebudayaan dan tetap menjaga budayanya, termasuk makan patita. Saya kira ini tetap dikembangkan terus karena di situ kebersamaan dan tentunya kerukunan juga tercipta di situ. Barangkali itu yang intinya adalah bagaimana kita dalam satu kebersamaan itu, dalam ya makan bersama itu tercipta kerukunan, kebersamaan, tetap mendukung dan juga melihat dan memfasilitasi.
0: Sebelum sampai ke puncak pelaksanaan makan patita adat, ada prosesi adat yang dilakukan oleh warga Soa Latuei di Baileo, Kota Yasa. Malam sebelumnya telah dilakukan serangkaian acara persiapan yang merupakan kewajiban dari 5 orang yang ditunjuk sebagai kepala Soa yang dinamakan Bapak 55. Dalam prosesi ini, mereka membuat pergumulan dan doa yang menjadi sebuah persiapan. Semuanya berlangsung di dalam Baileo, Kota Yasa. Dalam prosesi persiapan tersebut, ada simbol-simbol yang disertakan, seperti tempat siri sebagai simbol pengikat hubungan kekeluargaan dan sebotol minuman keras sopi sebagai simbol pembangkit semangat. Setelah prosesi malam itu, keesokan harinya seluruh anak adat Soa Latuei sejak pagi sudah melakukan persiapan. Di setiap rumah warga Soa Latuei terlihat kesibukan memasak di pusat desa, ataupun telah digelar meja sepanjang 200 meter dan ditutupi kain putih yang melambangkan kesucian. Kendati sempat diguyur hujan, namun hal itu tidak menyurutkan semangat anak-anak Soa Latuei untuk menyiapkan makan patita adat. Di mata rumah Huapea, setelah menjemput anak-anak marei, maka para orang tua pun kembali bersama-sama ke Baileo, Kota Yasa, guna melakukan doa bersama. Mereka berjalan secara teratur menuju meja makan yang terletak di pusat Desa Oma. Semua anak adat Soa Latuei, mulai dari orang tua hingga balita pun mengenakan busana adat Soalatwei. Di atas meja makan setelah tersedia berbagai macam makanan yang disesuaikan dengan kebiasaan turunan Soalatwei yang rata-rata berprofesi sebagai pemburu. Di kepala meja terdapat 5 kepala babi yang kemudian dibagikan kepada 5 marga Soalatwei. Makanan yang dihidangkan diantaranya nasi kuning, nasi kelapa yang diatur rapi pada setiap piring. Ada lauk pauknya seperti daging, ikan dan sayur. Terdapat pula kue-kue khas desa Oma. Akhirnya, melakukan doa bersama, para marei pun mulai mencicipi makanan yang diberikan om-om mereka. Setelah selesai makan bersama, maka artinya selesailah rangkaian adat makan patita di negeri Oma.
1: Hal-hal seperti ini, dan kami tentunya ada langkah-langkah dalam keserian itu kan tentunya mungkin kita buat tetap ini kan masalah tradisi kan, adat istiadat, dan di mana masyarakat kebudayaan pendukung kebudayaan itu ada melaksanakan, kami tetap di sana karena memang tugas kami untuk melestarikan, mengembangkan, apalagi itu harus dicatat sebagai warisan budaya tak benda. Warisan budaya tak benda itu kan harus juga kita catat dan kita kirim ke pusat, siapa tahu juga nantinya di sana kan akan bisa diangkat menjadi warisan budaya tak benda Indonesia asal daerah Maluku. Di generasi muda maka hilanglah kebudayaan itu. Nah, itu sangat diharapkan. Semua unsur budaya, termasuk makan patita. Saya kira ini tetap digelarkan, apalagi baru-baru yang kita laksanakan Kongres Kebudayaan, semua unsur-unsur budaya, kabupaten, kota, semua dicatat dan dilestarikan dari jadi daerah-daerah masing-masing.

Pendengar, untuk Anda yang ingin merasakan dan menyaksikan langsung tradisi makan patita, Anda dapat mengunjungi Provinsi Seribu Pulau ini, terlebih di waktu hari ulang tahun kota, negeri, maupun momen Lebaran Idul Fitri. Karena di Maluku juga terdapat beragam budaya yang dapat disaksikan. Sebagai negeri seribu pulau, di setiap daerah di Maluku memiliki budaya warisan leluhur masing-masing dan terus dilestarikan hingga kini. Sebagai generasi penerus bangsa, kita patut menjaganya dan melestarikannya selamanya.

Rompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia, Basudara. Gubernur Maluku Henry Kelwerisa mendorong optimalisasi potensi pangan lokal dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis di Provinsi Maluku. Ia menegaskan hasil laut, sagu dan produk pertanian lokal harus menjadi bagian utama dalam rantai pasok program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Hal itu ditekankan Gubernur dalam kegiatan sosialisasi bersama Badan Gizi Nasional di Aula Kantor Gubernur Maluku. Nah, pelibatan produk lokal tidak hanya menjamin kesegaran gizi, tetapi juga menciptakan bagian dari para petani, nelayan, dan pelaku UMKM di Bumi Raja-Raja. Nah, mereka ingin potensi pangan lokal Maluku menjadi tulang punggung rantai pasok MBG. Dengan begitu, program ini sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Optimis, langkah ini akan menjadikan Maluku mandiri dalam menyediakan asupan gizi bagi generasi muda. Gubernur juga menyoroti pentingnya kolaborasi yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha hingga media untuk mensukseskan program ini. Kerjasama lintas sektor dianggap kunci utama untuk mengatasi hambatan distribusi di wilayah kepulauan yang memiliki akses logistik cukup menantang. Nah, Basudara, sumber informasi ini beta kutip dari RRI.

Batu pamali adalah sebuah representasi dari kehadiran leluhur, yakni tete dan nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Bailiu. Batu pamali adalah bentuk atau sistem pemersatu perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang yang ada di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, batu pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok yang berbeda-beda termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangan zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari perbedaan batu pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari batu pamali, meskipun sistem adat asli negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

pa bale batu batu gepedia sapa langga sumpah sumpah bunuh dia.

salah satu kesenian tradisional khas Maluku, yakni tari Sau Reka-Reka. Tari ini awalnya hadir sebagai hiburan untuk para petani sagu dalam merayakan rasa syukurnya saat musim panen tiba. Namun kini tari Sau Reka-Reka menjadi tarian yang kerap kali dipertunjukkan dalam berbagai acara adat maupun hiburan masyarakat Maluku. Tarian ini dibawakan oleh 8 orang penari pria dan wanita, yang mana penari laki-laki akan memainkan bila pohon sagu atau gaba-gaba, sedangkan penari perempuan akan menari sambil menghindari gaba-gaba yang dimainkan penari laki-laki.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: baik, buat saudara yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0911311544 Matawana Pro 4 malam ini. Dan saat ini sudah ada yang bergabung, katong siapa dulu dan siapa di mana nih? Halo, Matawana Pro 4.
1: Selamat malam.
0: Malam juga, boleh tahu dan siapa di mana nih?
1: Dengan Regens di Matsui. Salam kenal.
0: Regens.
1: Iya.
0: Oke.
1: Regens. Boleh tahu dengan kakak siapa nih?
0: Dengan kakak Ati.
1: Kakak salam kenal.
0: Salam kenal juga orang Matsui. Bagaimana kabar Matsui?
1: Matsui, hujan kakak.
0: Oh hujan, iya.
1: Iya kakak.
0: Oke, tapi aman toh?
1: Aman kakak, kata Matsui aman.
0: Oke. Kata lanjut.
1: Ya, kita mau salam aja buat kakak yang lagi di siaran, diberkati Tuhan selalu aja. Kakak kita bisa minta lagu kak?
0: Lagu apa nih?
1: Kita punya, minta pun dari kakak saja bisa, katilin dari kakak saja bisa.
0: Judul apa? Maksudnya siapa yang nyanyi?
1: Minta kakak.
0: Minta Talahatu. Oke, siap.
1: Iya kakak. Iya kakak, makasih.
0: Selamat malam. Sama-sama, malam juga.

0: Ya, baiklah saudara, sudah sesi pertama, beta kasih kesempatan buat 3 penelpon. Ya, penelpon pertama sudah ada Regens di Pasohi. Dan saat ini ketemu siapa lagi? Halo, Matawana Perempat.
1: Matawana Perempat. Selamat malam Kakak Ati.
0: Malam juga. Dan siapa di mana nih?
1: Kakak Ati Raiju.
0: Ya.
1: Kakak Ati Cintau kah?
0: Orang Paso kah?
1: Kakak Ati.
0: Iya, Kakak Rere.
1: Itu tadi tuh orang Paso lah itu.
0: Oh.
1: Itu Devi.
0: Oh, Devi. Devi sudah mulai lari jauh ya?
1: Dia sudah mulai tukar nama tuh.
0: Setukar. Oke, okay. Yang penting di KTP nama jelas aja.
1: Kakak Ati.
0: Iya, bagaimana?
1: Request lagu Telkomsel juga dari Caken Sukusip lah.
0: Telkomsel.
1: Iya. Beta salam kakak ya.
0: Iya, oke. Okay.
1: Iya, pertama kita mau salam buat Kakak Ati, selamat malam, selamat bertugas, Tuhan berkati. Kalau pulang hati-hati di jalan. Berikutnya buat Ibu Wika di Wonosobo, Dataran Tinggi Dieng, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Salam juga buat Adelinda di Rumah Tiga, ada Adisani di Kairatu, Mas Yono di Gemba, Bunda Marni di Pasar Transit, Bunda Popi di Skit, Kakak Yaya di Batu Meja. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Di seputaran Sulawesi ada Bunda Natalia di Toli-Toli, Bunda Elfi di Tondano Pante, Adi Ellen di Malalayang, Adi Haryati di Bunaken, Adi Fika di Kanaan, ada Bung Oni bareng keluarga di Kamal, Bung Stevi bareng keluarga di Hati Besar, ada Bung Dedi bareng keluarga di Rumah Tiga, ada Angki di Ahuru bareng keluarga, ada Adi Sari Hidayah di Talake, Adi Eva di Talake atau di Ternate, ada Adi Eva di Waihaung juga, Adi Gladys bareng Mama Desi di Kaliwatan. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Bang Aba di Nama Latus Time, Pak Junaidi di Kebun Jengke, ada Bung Fani di Air Besar, Bung Jesri Ahuru, Bung Riki di Bukit Galunggung, Bapak Tony bareng Mr. Gasok di Tuni. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Ada Abang Dewa di Namlia, Bung Deden di Kenya-Kenya, ada Adi Salio di Suli, Bunda Ola di Halong, ada Kakak Ances di Tanah Tinggi, Gracia di Batu Meja, ada Inka di Karpan, ada keluarga Suarulung juga di Karpan. Di seputaran Masohi ada Ade Ayu bareng keluarga, Nang Erik juga bareng keluarga, Bunda Minwa Boba di Cairulu, Ade Fi di Kupang, Ade Tina di Kebun Jeruk, ada Ade Ona di Paso SPN. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Dan buat semua komuniti Matawana Pro 4 bareng keluarga di alamatnya masing-masing, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati selalu. Kalau lagi monitor silahkan bergabung. Buat Kakak Ati, selamat malam, selamat bertugas. Sampai ketemu, aku lapa lai, dadu.
0: Dadu juga.

0: Iya, baik, Mbak. Saudara-saudara, dua penelpon dan ketemu siapa lagi penelpon ketiga, ya. Halo, Matawana Perempat.
1: Malam, Kak Ati.
0: Malam juga, Bunda Marni.
1: Iya, Kak Ati.
0: Oke.
1: Kak, selamat malam, apa kabar?
0: Ah, kabar baik. Bun, kas, apa namanya? Radio monitornya di kecil sedikit boleh, Kak?
1: Oke.
0: Halo.
1: Halo, Kakak.
0: Iya.
1: Mbak. Iya. Salam Kakak. Iya. Coba salam lagu bisa Kakak.
0: Boleh lagu apa nih?
1: Menu bersama juga.
0: Menu bersama.
1: Ya, lagu itu gue pertama satu aja
0: video. Oke, siap.
1: Lebaran salam buat Kakak, selamat malam, selamat tugas, selalu pulang hati-hati, cuaca kurang bagus.
0: Iya, danke, Bun.
1: Tinggal nanti, Pak. Kalau punya kalian tinggal-tinggal. Jalan samping, Kakak Ati.
0: Oke, siap.
1: Lalu buat dengan Rere, danke lah. Itu salamnya, Bu Depi, ada Ivan Porto. Lalu ada Monik, kita undang masuk. Ini saya di Carvan, Kak Gedi Sulit, kalian tinggal-tinggal. Ibu Adi Halong. Oke. Pagi di sini juga Bu Ewin, Isipira, Bu Yadi, Wai, Di Masuhi, Yadi Ayu Di Masuhi juga, Titi Di Piro, Salam, Mana Boleh Kita Mas. Sama Bu Saba yang Yono kan yang di Gemba tuh kata.
0: Iya.
1: Tony, Di Tony, Yato juga Di Tony, Yusya Di Bentas, Bu Maku, Bu Yosi, Bu Damati, Bu Anje, Bu Ponje, Bu Rasim. Nah, semua komite keempat selamat malam. Kata Udado.
0: Ado juga. Ya baik, Mas Saudara, sudah ada tiga penelpon yang bergabung. Katong nikmati dulu ya lagu-lagu yang sudah di request. Nanti beta balik lagi. Sisi kedua, tiga penelpon lagi yang akan beta buka parbas saudara dong. Mengawali jumpa ketong ya, di saat ini minta telah hatu dengan hargai sadiki jua spesial buat bas saudara dong semua di malam ini.

Basudara, pengentasan kemiskinan adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan kemiskinan di suatu masyarakat, wilayah, atau negara. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan, terutama bagi kelompok yang kurang mampu agar mereka memiliki akses yang lebih baik terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan. Upaya pengentasan kemiskinan bisa dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya program bantuan sosial, peningkatan akses pendidikan, peningkatan akses kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pengembangan infrastruktur, dan kebijakan pemerintah.

0: Ya, baik, Mbak Saudara. Ya, sesi kedua beta buka lagi tiga penelpon yang mau bergabung silakan. Dan saat ini sudah ada yang bergabung, katanya siapa lagi? Halo, Matawana Pro 4, selamat malam.
1: Matawana Pro 4, selamat malam, Kak Kati.
0: Malam juga, boleh tahu dan siapa di mana nih?
1: Oni di Kamal, Kak Kati.
0: Siapa?
1: Oni di Kamal, Kak Kati.
0: Oni.
1: Iya, Kak Kati.
0: Oke, bagaimana kabar orang Kamal?
1: Baik, Kak Kati.
0: Kabar baik, ya?
1: Iya, Kak Kati. Kak Kati, kabar baik.
0: Oke, kabar baik, Oni.
1: Ini ya, Kak Kati. Oke, Kak Kati, beta bisa minta lagu, Kak?
0: Silakan.
1: Oke, beta bisa gila juga, Kak Kati.
0: Siap, beta bisa gila.
1: Oke, beta salam dulu, Kak Kati.
0: Oke.
1: Oke, salam yang pertama buat Kak Kati aja yang lagi bertugas. Kalau pulang, sebentar hati-hati di jalan. Juga buat Kak Rere di Paso, terima kasih Kak Rere atas salamnya, Tuhan berkati. Juga buat Fabio di Sulit juga, selamat malam, Tuhan berkati juga. Buat ada Abang Deden juga di tengah-tengah, selamat malam, Tuhan berkati. Juga buat Mr. Gaset juga, selamat malam, Tuhan berkati. Juga buat semua Matawana Pro 4 juga, Kak Kati.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih, Kak Kati. Selamat malam.
0: Malam juga.

0: Ya baik, Pak Saudara yang mau bergabung lagi silakan di jalur telepon 0911311544 yang mau bergabung dengan Beta di sini. Oke, saat ini sudah ada yang bergabung, katakan siapa lagi dengan siapa di mana nih? Halo, Matawana Perempat, selamat malam.
1: Halo, Matawana Perempat, selamat malam.
0: Malam juga.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: Eh, kawan ni, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau ke sing?
1: Beta tahu ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh. Yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan sempena habis. Sudah enggak cerita angin habis, angin terkena habis.
1: Iyo, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Hei, dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian dari perubahan. Gampang gak sing?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2022, Qatar bikin sejarah sebagai negara Timur Tengah pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia. Qatar sambut jutaan supporter dari berbagai negara, dengdong pun pertunjukan musik tradisional, tarian khas Teluk Arab, sampai deng parade budaya yang paling megah sekali. Salah satu yang paling tarik perhatian dunia tuh alat musik tradisional Arab yang dipakai par meramaikan suasana Piala Dunia. Darbuka jadi alat musik yang paling sering dipakai. Bentuknya macam drum kecil, model piala, deng bunyi yang cepat, deng semangat. Alat ini nih biasa dimainkan waktu parade supporter, kemudian waktu festival budaya, sampai sambut tamu internasional. Piala Dunia 2022 bukan cuma ajang pesta sepak bola sah, tapi juga jadi ajang perkenalkan budaya dan tradisi Qatar ke semua orang di seluruh dunia.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat beta pribadi, analisa yang objektif, menurut beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam futbol.

Ya, baik Pak Saudara Sentrasa. Satu donci yang baru saja berlalu dari ruang dengar Pak Saudara merupakan donci terakhir persembahan dari Beta Par Pak Saudara dan semua di malam ini. Sekaligus menutup jumpa keton di edisi siar hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Akhirnya mewakili kru yang bertugas malam ini, Beta Ati Manilet, mohon pamit dari ruang dengar Pak Saudara dan semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga

Pak Saudara Gandon, deng terdengarnya irama donci ini, maka selesailah ketumpun tugas parbat emang Pak Saudara di sepanjang hari ini, Sabtu 9 Mei 2025, katong mapisah deng harapan Pak Kudapalai di esok amper siang di jam 4:56 waktu Indonesia Timur melalui frekuensi 90,1 MHz. Selamat malam Pak Saudara semua, dan terimalah salam kebersamaan katong, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program

Selamat hampir siang, Mbak Saudara Gandong semua dimanapun Mbak Saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Programa AMPA. Katong akan bertemu Mbak Saudara dari sekarang hingga malam nanti di hari ini, Minggu, tanggal 10 Mei tahun 2026 melalui FM 90,1 MHz. Mbak Saudara Gandong semua, selamat mengikuti ketompong acara dan terimalah ketompong salam. Sekali merdeka, tetaplah merdeka.

Perempat RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara, selamat pagi beta ucapkan para Basudara yang saat ini mungkin sudah beranjak dari tempat peraduan ya, dan sedang mempersiapkan diri untuk memulai aktivitas Basudara di hari ini. Nah Basudara, beta Rein kembali temani Basudara di kesempatan pagi hari ini ya. Nah di sini hiburan dan info-info menarik nanti akan beta hadirkan para temani Basudara di saat ini. Oke, Basudara mengawali jumpa katon di kesempatan hari Minggu subuh ini. Spesial nih para katon punya Basudara umat Katolik ya. Ada hiburan kidung-kidung rohani Katolik ya, kidung-kidung rohani Katolik yang akan beta hadirkan partemani Basudara di kesempatan pagi hari ini sampai nanti katong ada di jam 6 waktu Indonesia Timur. Nah Basudara, semoga apa yang beta hadirkan di saat ini bisa bikin Basudara semua merasa terhibur selalu, dan semoga dengan mendengarkan hiburan kidung-kidung rohani yang beta hadirkan ini bisa bikin Basudara lebih semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Basudara di hari ini. Jangan kemana-mana Basudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Beberapa hari-hari kehidupan katong jalani, terkadang berbagai persoalan atau masalah yang dihadapi yang membuat seseorang menjadi bosan dan hampir saja putus asa. Kalau dijalani dengan tabah, sabar, dan jeli melihat apa yang terjadi dalam kehidupan hari ini, harus tetap bersyukur. Yakinlah, sesuatu yang bernilai atau tidak bernilai merupakan suatu tantangan untuk menuju kesejahteraan dan kebahagiaan yang abadi di hari esok yang penuh harapan.

0: Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya,
1: "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu."

Bapak saudara, kalau ale sutundu muka, su angka hati deng lipat tangan lalu datang par Tuhan, jang pernah ale ragu deng khawatir akan apa yang ale minta dan apa yang mau jadi di hari esok. Ingatang, Tuhan pung hati selalu tarima ale pung doa, deng Tuhan jua seng mau ale bajalang deng bakul kosong, Tuhan akan isi ale pung bakul deng berkat pono-pono. Jadi percaya saja, jang ragu, Tuhan pasti berkati ale selalu.

Roma 14 ayat 17 hingga 19. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengajar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, basudara dan kebanya, basudara masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah, basudara, hiburan tadi menutup jumpa keton di acara Kanjoli Pagi yang sudah beta hadirkan partemani basudara dari jam 5 tadi basudara sampai saat ini katong di jam 6 waktu Indonesia Timur. Katong akan ada di acara selanjutnya, tapi sebelumnya news jam 6 beta hadirkan dulu partemani basudara.
2: News Pro Ampa tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.
1: Basudara, kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku terus memperkuat langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan legalitas usaha bagi pelaku UMKM. Komitmen tersebut diwujudkan melalui koordinasi layanan perseroan perorangan bersama Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Maluku Tengah yang berlangsung di kantor Dinas Koperasi dan UMKM Maluku Tengah pada hari Kamis 7 Mei 2026 kemarin. Kegiatan koordinasi dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku dan disambut oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM ya, dan Dinas Koperasi, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Maluku Tengah bersama jajaran termasuk Kepala Bidang UKM. Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis dalam membangun sinergi lintas sektor guna memperluas akses legalitas usaha bagi pelaku UMKM di wilayah Maluku Tengah. Dalam arahannya, Kepala Kantor Wilayah menegaskan bahwa perseroan perorangan merupakan instrumen penting dalam mendorong pelaku usaha mikro dan kecil agar mampu berkembang secara profesional, memiliki kepastian hukum, serta meningkatkan daya saing usaha di tengah perkembangan ekonomi nasional. Anto juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Kanwil Kemenko Maluku dan pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 melalui optimalisasi layanan perseroan perorangan bagi masyarakat. Kanwil Kemenko Maluku sendiri menargetkan capaian 573 pendaftaran perseroan perorangan hingga Desember 2026. Untuk mendukung target tersebut, diperlukan kerjasama aktif bersama Dinas Koperasi dan UKM di seluruh kabupaten kota di Provinsi Maluku melalui program sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha binaan. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah turut menyampaikan apresiasi kepada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Maluku Tengah atas dukungan dan komitmennya dalam memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi serta pendampingan pendaftaran perseroan perorangan bagi pelaku UMKM. Melalui sinergi ini, Kanwil Kemenko Maluku terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan layanan hukum yang inklusif dan berdampak langsung bagi masyarakat, sekaligus mendorong transformasi UMKM menuju usaha yang lebih maju, tertib administrasi, dan memiliki kepastian hukum.
2: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi jangan sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Basudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sen keren pas kali. Katong ini Basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bateria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih lia akan luas sadikit toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor jua.
1: Iyo batulah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik toh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Basudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

Eh, Ali tahu gak sih yang tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Besi dengar bye-bye.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah sub banyak di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau sub banjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi lah ya deh. Katong harus segat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasabla dole. Beta mau pi kasih penjelasan pak katong pun tetangga-tetangga nih dole.
1: Iya kakak, mantap. Selamat lai.

Pesta bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sen keren pas kali. Katong ini basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, Bataria Gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

0: Jo, mesti tau gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Mesti tau gak sih?
1: Akan beristilah jo bagus lah ya. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katong pun daerah juga ikut maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lah ya.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara keton masih di Kabar dan Donci yang beta hadirkan pertemani Basudara semua sampai nanti keton ada di jam 9 waktu Indonesia Timur. Selain hiburan, ada juga info-info menarik nih yang akan beta hadirkan pertemani Basudara di kesempatan pagi hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana Basudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi jangan sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Dan kepanya Pak Saudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke. Pak Saudara, katong ada di kabaran Donci yang beta hadirkan partemani Pak Saudara di kesempatan pagi hari ini. Oke, satu info beta hadirkan Pak Saudara, anggota Komisi 5 DPR RI fraksi PKS Dapil Maluku turun langsung meninjau lokasi longsor di kawasan BTN Gadihu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada hari Sabtu 9 Mei 2026 kemarin bersama tim dari Balai Wilayah Sungai. Kunjungan dilakukan sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Timur hingga sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Timur untuk melihat langsung kondisi lokasi terdampak serta mendengar keterangan warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat longsor yang terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Pak Saudara, di lokasi saat dia melihat langsung kondisi rumah warga yang mengalami longsor dan kerusakan material cukup parah. Meski demikian, dalam peristiwa tersebut tidak terdapat korban jiwa. Dalam peninjauan tersebut, Sadia bersama tim BWS juga memantau kondisi bantaran sungai dan titik longsor menggunakan drone untuk melihat tingkat kerusakan dan kondisi tanah dari udara. Dari hasil pemantauan sementara, kondisi tanah di sekitar lokasi masih dinilai labil sehingga alat berat belum dapat diturunkan karena dikhawatirkan getaran alat dapat memicu longsor susulan maupun retakan pada badan jalan di sekitar lokasi. Saat ini, Pak Saudara, sekitar 11 rumah di sekitar titik longsor berada dalam kondisi siaga karena berada di garis area rawan. Sejumlah warga terlihat mulai mengamankan barang-barang mereka sebagai langkah antisipasi apabila terjadi longsor susulan. Sadia juga menyaksikan langsung kepedulian warga, khususnya para pemuda di lokasi, yang dengan berani turun ke area longsoran untuk membantu menyelamatkan dokumen penting milik warga seperti ijazah, surat-surat, dan barang berharga lainnya. Selain itu, Sadia turut bertemu langsung dengan pemilik rumah yang terdampak parah akibat longsor. Saat kejadian, keluarga tersebut diketahui sedang berada di luar Ambon sehingga tidak sempat menyelamatkan barang-barang di dalam rumah. Nah, Pak Saudara, saat berada di lokasi, Sadia dan warga juga beberapa kali mendengar bunyi pergerakan tanah dari titik longsor yang membuat warga dan tim peninjau harus menjauh demi keselamatan. Sebagai anggota Komisi 5 DPR RI yang bermitra dengan sektor infrastruktur dan kebencanaan, Sadia menegaskan pentingnya langkah mitigasi dan penanganan yang serius terhadap kawasan rawan longsor di Kota Ambon dan wilayah Maluku lainnya. Anto berharap penanganan terhadap warga terdampak dapat berjalan baik serta mengimbau masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim dan longsor susulan. Untuk informasi ini beta kutip dari rri.co.id.